Takarera tseka mwaloto la bondi ya Afrika ndo kwimba kotonga imoyo mchina muhombe. Tukoza kuti muli pamene pakumvetsa radio Mosambiki medikulutsira maprogramu atu chikira muno mu mzinda watete.

inde abveseri watu rakuzani kuti kumaulo kuno lekani kuluzani munthu omwe alipo ali muno nyungwe anchitokolowa yekha kumaulo kuno mutetekere iye ambaona lini adabadwa terepo chikola alibe kuyenda thangwe la bvuto limwero koma ambadziwa kunemba mensaje amposa wanthu omwe ambaona wanthu omwe anamaso winango adayenda kuchikola chichita kuthawa okha pakati niwaposa iye ambakwanisa kunemba mensaje achitumiza pa telefoni penu mutinkhunama mutetekere maulo yanu anelowamba pomwe numero yace ya telefoni munzamfonera achidza kutumizani iye sms mpakana mungadzagumane naye achidzanemba imwepo muchiona muchichita kubvuma bzobzo bzense muti mubve pano pa radio kumaulo kuno mkati mwa mphindi pang'ono ni nkhani za mchipitikizi kuchokera ku Maputo.

Yai, samafike mpaka pamenepo yi. Kumakumbuka kuri kunyumbako kuli vana. Kumazindikira kuti vana afuna kudya, vana afuna kuvala, vana afuna zambiri. Osati kungokhala basi munthu oyendayenda alowera uku apita uku alowera uku kuti panyumba ana amafuna kudya zero. Yomwe wakankakabwerera koyendako adzafuna kudya. Zimenezo zimafunika kuti munthu adzizindikira. Mbeya akazindikira ndithu pamenepo zina zimakhala zosavuta kuzikonza kwake, zosadandaulitsa makonzedwe ake. Kwa mwini wake wazindikira kale kuti yai panyumba apa pafunika chakudya. Aliyense amathamangira kunyumba chifukwa nkumene amakapeza popumula, ayendayenda akazungulira akafika kuti mabwerera kunyumba. Ndiyamvula zakala adangu kuti dzuwa linyenga ndima usaka kuti ndithu loko ukaenda ukafike kuti mafunika kubwerera kunyumba basi.

Hirimao Izakieli ndachinja kodimwe mwachinjamba makalirano akalena chinchino kidapitemwe mbanja mwachinjamba pangono peno nkhapi ndakhondanemwe mwachinja peno nkhapi kidatomemwe mphata basa mpaka pano mwachinja peno nkhapi kidapitemwe mbogeresha mwachinja peno nkhapi khala kuti hamuda chinja mukuthabuka ndzatakuti kuti munthu athema kuchinja nangu akutumiza mesela asachinja ninyakatendewa basi asachinja ni birimankho basi munthu sachinjambo kukuonambo anthu kuti apa na pale asiyana dzulu na lero asiyana anango pinonoke fini thangwiranji thangwiri kuti akhali kubanja aphatiwa nouputa athamangiswa kubanja ayenda kwawo akuenda kana malali na amuna ambanja kale kodi penenza sakambunzi chenzako mbusembwa naye pene kuti mbusembana naye pinakapeza pasamba manyadzi ra athamangisa mkazi thangwiri kuti amphata na mamuna onango atindiputa akuenda kana morare na mkazi wanzache pontho pabanja podi wankhondiranji mkazi ako si usafuna chipale chikalango chakunulirana ni sakoma sasuluka ndzathu chinjani

kwele kugwaya akaleba kugwaya kugwaya yoku isogoneza hey ai alinga diga nyimbi uyu bareka nyimbi mbale yundiga nyimbi uyu.